0: Kiolong ejuma mosi saro munare enka kenya omesha shoso mwane enka kenya ibuirare antena nai
1: Maya FM
2: ne kutale lo meta ore radio na nadina gra aliki
3: ya ba yalai
2: na na ajide mangudor ba yana mgerish lo yoko lo mondi
3: gerish bi
2: mondi
4: karibu
3: erai
4: keo
3: tewena
4: iko
2: kore sadu lo benya nang
4: Meri radi pangan aja kake, era sih ke bau.
2: Hei, ama maju lah nanti tu minyak doge nipot lagi, kamu minyak doge yuk.
4: Entah ngasih doge nasi, rene makwa dara marisho.
2: Nih,
4: entah doge nasi.
2: Aiyah, iya, rana agak sih pun.
5: Agak sedih rana hei.
2: Kayaknya nama lo ni na banji.
5: Gelagi nana angkat ni ramu, abon agak angkat ke kami.
2: Doge deh nyalam ni dah maju lo. Iya, masih aja nak.
6: Kau di nai doge.
4: Yo.
6: Apa aja ada nai?
4: Entah makwa dara begitu altamus.
6: Esok lagi, lelawa.
7: Kishamu, nemelo kai sola. Majani Nairobi wa kita nkariano sabogoleng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani todo kai bogle kitaniki. Eden Tea, the finest garden tea.
8: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: Sligi ajo ingrana ka tomeri shara na maiya na marbaga na shara ka ji timodi turiken ole nguni maiya mari mai sholomon tungkuru ki nangas na kaita yulo tondorobum wala hitli persen ulema sekonde ninya na liri gore bungere mai gobe ya kaunti na narok ulema na ilelo lo sligi hoi magrana kola sarani giro klenche me jubili mwita lelo le kenda Rembaral Bayani Losurado London Transmara Larabali Deroy Shagan Yugro Polosin and Kara Rotinabo inaugurated. In Yagana Rais William Ruto Tangare Tongkolong Yarena Sujanaka or Nesukenyo Rais Liva Huru Kenyatta, a grout in Cherika Granaka Ita Golni Sisa old Tim Lu Pinzani, Mengolongolagin in Yankare. Warakijani jolongoni ni nurunaga nguru ultimle upinzani waraisli oba Uhuru Kenyatta telunaki eltele ogri naka nguri yirinye nchirike gira naka yungolongo lagi serikali na tiri kuri waraisli ya mruto na itagol na ultimle upinzani ila manaye kulo hole nguri mire muifna bompo intina runa apishana maja ni fume kaji Timothy Turiken mairi ya mari tenebom
1: Timothy Turiken
0: Lagi lagi persen oleh masa kondo ni nyanyi hari gore bungkir mui gua bayi account yang narok. Ira mungkin orang orang lulus liga makan aku lah serani kira orang cemai jubli mui talor lekenda. Omiran nakas ni nyomu menye tulur kah lega mana tengku kona cido gaya. E makan aku lekan dah kulo mana gran aga ira tengkang oleh masa kondo gran aga sip induarinya engkesha ilo lekale bungge. Ikra bagan aku lekan dah ini gelar na orang tulur shom orang tulur mana orang seraga yuk dan asenya ya. Ikra lai tinas ni nyomu marilu le masa kondo persen merejengan aku buat salai ngoro ina. Lari korai, ibu nak kesannya persen, usul ikirinya lari korai nasib apa, tolong penyu, umumai kuapi county yang narok.
2: Olagi lihat persen oleh masih kandana dari kore mau ikut be yang karena rok amal tungan isiligayu. Ilmuan kuloi maka sekretari general. Nolagi shani lolori gale governor te county narok mau italel oleh kenda eti murue pulungat mau ikut be yang narok. Tosirua gerai luar ikut ni lola masih kandai ramanyu siasenye.
3: Aina juli ay muran na yuni. Ina wina na yuni. Tapi gua lola juro gua kelanya nama berikut. Muran na yuni.
2: Ikiwa na sio legenda ilunga na bemi togi anyo rametori ya nargilata shwene ushun
3: na hidogi na yu na yu kintai na oroke tangaguri itilu wana kwa manna awarindai kama kie mtong ekakiyankai enga yu wani urutuwa awarindai enga yu wani urutuwa urienda ya maafai enga yu wani urutuwa urienda ya maafai enga yu wani urutuwa urienda ya maafai enga yu wani urutuwa urienda ya maafai kera dilu wana kankai kanyi na yu kintai enga shaka moro shante kelula liko kilimuwa kilato wana ulo
2: Tere share nyola kilio le masikonde netejo eri sirenduara ne nyamali na gira lunganak le moikwa be yanarok ai mahasa tomba na ibirtar bari barani
4: ai na jokindai ai nyo ole masikonda sirenduata ai murulo le kale fungi ai nya sirenduata na ole ndoki na tudumwa no senaro masai o senaro ora lunganak isula kila narok no ore lunganak le narok no na lunganak o koline sagare kasi Enyale rabarbari barani le narok nos. Ore lungana le mau na la turok na mokura wa idai mwashendo wanjangwa ilenyi. Na nendari yeger barbarani.
2: Ere jo sike shukul champai po gino wake tene gwere gelu wake.
4: Kayo wake na ligindai ajoki ore riyo wanjangwa lele male neko mo. Ere shomo wanjangwa lo ontare. Ere shomo wanjangwa lo mkishu na anyoki. Kayo na joki no rosho le narok nos. Ere jari doye mbo binyire rola rino wanake. Ayuna ya kikisha gendai Yoro longola yoro jamba lorki ombo Nada morone mena constituency eti Na inyo mola itashe Omada morulo shampe Disa yo Orgesi Supreme Court Hewa sana ya morinda ya rola kili ya te Ona aduwa lor kungi
2: Erejo sininjor marei lole masikonde Era laidi ya barsen Meipanga gildunga naka ingoro kura
5: Lilo la yoni Oya masikonde Romo naba yo Achari sire duata Hivo la banyo Dengan wanor malai, orang ini ni. Dengan manusia banyak orang bunuh Israel ini. Dengan jogging no, amon dosa. Inyang juga siapa yang boleh lagi buat orang ini orang bunuh orang ikan. Dengan jawab nari ini. Dengan maya normalai. Dengan jogging no, orang macam mana namai?
2: Asra kip na bom point ina bisha nama yang FM te account yang narok. Kaji yang karena Diana Seneya.
0: Rembara warbayani losotua tolontulu le transmara la rabali dero shagere yogiro polo sile nkarado utene bwene oretet wanagarigo wale nanyuki musumkini rejona menareka tokol nito kini nakanka jema aida kiate tomba na idi mayu ni dibi nita ingini na kosotu biko kero pona jina ke jenjirike kina nakilo shale maida ki inkishon merabai kite ni buna siri kuri onkulongi inati nukoya wadolo mono resira kayo kile skiti api ikili wana kule musumkini lariko kile naro kile kile na bunge ile kile kile sijule sile sunkuli penyoku naka ngoro ewalata e Kenya edelo arabali
6: wale jamaa
7: dude mbadol bayani lo sotwalo londo lo le trans mara ile rabali de roche gano yogi tol bolo silengar ro weno retet wole neri ko le nanyuki musungu wini de jome na reto wole ro genga jamaa ida ki ate tomba na idima yini de pinita wole sotwa obiko na
8: ngana na ngamba ono sono yesiya ono sono na sidi ono sono de no retet ingararo ya ngana na ngamba ngara de bisho wole ba ngara ino wole ro bisho university ne jo kole ne ngamba ngara ngara ngamba ne ngamba ngara le ngamba ni bisho ne ngamba ngamba ngara
7: tina shara na gate jo ingira ilo sho ale mai da kingishone meraba hite ni beri kore ngolo ngina ati duku ya wala
8: wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala
7: ewa na kina rishata make wana igili kwan sili lobara kuwenchere tena mba na ibrite ngulubuni ni ara ina nguru ya sheria rene bene kotini na sujari kumitoki ni ara mate
8: maa na mbea mbukuni nebi mbosu ayo wadu mbuko jini bro yalu mbunya lwa wana mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini mbuchini
7: ikini kwa na serikali pingura ilosho amuishu nyeto amba neme ya ratibat neo munu lbunge le muruwe bunge kilgore sujulia sole sunguli tende bolo tulul komisyona lulonu le trans mara chuk maswa feji nga kina baye resi yukino roleng
8: anjo na yabanga mbo lbunge le muruwe na agenu tendele wendisi kwa yanyo sotwa wali kore mawaki wali yosoma abongo waka wali kwa kina abonga ajokai kumulu sotwa kwa kina sotwa mbo
7: asara kipi na bombo inti narana afisha na ama yenefem te muruwe lila luana tiye muruwe shartuga tulonu lule trans mara tiatua kaunti yankare ya narok Ika Jankarnai Elias Kitiapi
0: Mayan FM Enya kwa Rais William Ruto tangariare tongkolo nyari na soja au tunesuge nyo Rais Leo Bau Uhuru Kenyatta gira utie nchere kagrana haka itagol ni sisana kwa litibili upinzani mengolo ngulagi ni nyankariri kore ilo mkolo hoi magana kwa Rais Ruto tongkolo nyari iti kaunti Bungoma gira haka reba era marade nye na rasaga na kolo shole Kenya na ibali na haka ajo kera lagi na baho Rais Leo Bau Uhuru Kenyatta aitasa olo sho le Kenya ure na home kira na kwa Rais Ruto aiporo Rais Leo Bau Uhuru Kenyatta tangarna ilo na haka ajo kito kina kala ikubure ilo timle upinzani wibali na kedi jajo njena kogirade au nenanga na tengkugu ola lilongkar sungeri tigira mwana apishana
6: wale jamaa wako na sponsor sponsor mwenyewe haja wapatia syllabus sasa ametuma tuwa hawa na sasa ndio unaona wanaangaika hapa kwa sababu sponsor mwenyewe alishindwa kufanya ile mimi nimefanya mpango ya matibabu aliweza siwa alishindwa na ile manane ya universal health coverage alafu saa hizi anajaribu kuniambia maneno hapa na pale hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema hii Bungoma si mambo ya stadium mimi nimejenga ule sponsor wao hakujenga hii Nzoia si mimi nimekuja kufufua ule sponsor wa hawa jamaa hakufanya si hii barabara ilikuwepo ule sponsor alifanya maneno ya walimu wa watoto wetu aliajiri
9: unajua anatuma hawa vijana awapatii pesa ya kutosha sasa hawa vijana wanahangaika pesa ya petroli imekosa wanaanza kuchanga sasa huyo mtu ni bilionea wewe kama umepatia mtu nini kibarua lipa yeye pesa ya kutosha patia yeye pesa ya kutosha waje kusumbua vijana wetu
0: wala habari na gele hole ngini nwa gira na gese nye gima guli ya rigo gile serikani broad based government gira ilo tol bodna ba sha elo shole kenya ibuli na gese nje njere wala rais liyo ba Uhuru Kenyatta o gira na kari ko siyasa oldi mle upinzani na njere gira rena rena kebe iko borilo tim tenguko onati olo shonko nyeki
10: The only candidate competing against President Ruto is Uhuru Kenyatta. Don't hide behind Kalonzo, don't hide behind Matiang'i. You come to the field. We fight against you in 2022 because Azimio was yours. So we are telling Mr. Uhuru, we defeated you in 2022. Prepare yourself for another defeat in
11: 2027. Kenyatta. Wananchi walikuchagua. Mbona usiwache mwingine amalize wakati yake? na mwingine kwa pate na pate ya mwocha kere. Hili ni chungi nani yuko nani ambaye ya hizi jameli.
12: Rais mstaafu anainterfere na the management and the running of the country. Katiba inasema kiongozi ni mmoja at a time. Kenyan constitution nasema rais ni William Ruto. So retired president, please respect the sitting president. Mula ako ilisha, retire.
13: Wewe Uhuru Kenyatta tunakuuliza, ni nini leo ulisahau state house? Wewe ulipewa kazi, ukalala au kufanya kazi? Sasa mheshimiwa William Samoei Ruto amekuonyesha vile kazi inafanywa. My friend unakuambia ukichengwa tulia.
0: Enero ngoro holdim lo pinzani rais lio ba Uhuru Kenyatta tialo helte lo grina ka ngorie ninye injerike grana ka ngol ngol serikali na tieri kore rais William Ruto ni regol na holdim lo pinzani warna ke doto lo bona pa shelo shele Kenya era nanga na ke lari kokle lo pinzani ngima ilomon lo rais William Ruto o grana ka ipra ke rais lio ba Uhuru Kenyatta lo na ke injeri kenari kino na ninje na ke gra rais William Ruto ipra re nemu kina ke seria ni rais lio ba Uhuru Kenyatta ilomon klo o ima grana ego lari kok Lariko ultimito le siasa irina kwa ultimile leo DCP county ya Nakuru irigiro lariko ni lina chama rigatika shagbaniti yu lariko ni lewa ipa Kalonzo Musyoka county ya Kilifi tenibo olote lariko ni lenchambe Jubilee Fred Matiang'i tinasenye county ya Narok.
14: Wewe Kasongo wacha ni kuambie, wachana na Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na amani. Mwaka nne umelete guns ndio wanaongoza Kenya.
15: Wewe Kasongo wachana na Uhuru Kenyatta. Wewe kama unataka kusukumana na mtu, tafuta mtu yarika yako mwenyana sana wewe. Bishana Uhuru Kiji. Bishana Uhuru Kiji. Wachana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ameshaenda retire. Mtu anafukuza wewe kwa kiti ni mtu anaitwa Uhuru Kiji.
16: Sisi tunataka uheshimu Uhuru Kenyatta. Yeye alifanya kazi, wewe baada ya miaka 4 umeshindwa kazi. Watu wa Kenya wamesema one term, sasa unazingizia Uhuru Kenyatta. Aende asiende.
17: Mimi mwenyewe nimemshauri ndugu Uhuru Kenyatta akae kando. Yeye amewahi kuwa rais wa jamhuri ya awamu ya 4. Sitaki apakwe matope matope. Ninamuuliza Uhuru, kaa kando. Wacha Kalonzo afanye mundu kumundu na huyo Ruto.
18: Nilikuwa cabinet for 10 years na mheshimiwa rais wetu huyu William Ruto akiwa deputy president. Aliketi tuliketi pale na yeye kwa cabinet. Ulikuwa wapi wakati Uhuru alishindwa kazi? Sababu unasema Uhuru hakufaulu kuleta elimu, hakufaulu kuleta sijui nini, hakufaulu. Ulikuwa wapi wakati huo? Na kama uliona hii ni serikali ambayo haifaulu kuleta kitu, mbona ulikaa miaka 10, mbona hukutoka?
0: Wala ngulo mwana yigulo liri mido tongo rige mwipna bompu inti narana pisha na maa YNFM na lelo mwon ogri naka na ngino le siyasa ni jana ya oita bagi naki yuken kiringoto holo mwon tongo rige kaji Timothy Turiken.
19: Nane na ngurukyo lomon te Mayan FM
20: Mayan
21: Igdesheni na rituru shulema Etashama lenyora samur Oichamus lambaringo
22: Lambaringo
21: Esula telekipia Nenyora kajado Nete jenga yenaro
20: Ere Mayan
21: Ashamu Ye oitabeke yuokini Maile pate nibo
20: Mayan FM
23: Lelo siru wa sabu kwa lengto lo shondo lo sayen lol kiloroka Enko mono Erema Fest 2026 Kitirwe le siru wa lengto mono ndarikinito mwenu unio bo Olapa le sieta Metaba ikindarikini unwan olapa liyo udom Nkolo unwan na ibeleke nyengishu ino Emo esere mare Enko mono tene benki tengeno osirat le biblia Iro lariko ni le kanisa Olasa ni le biashara Enlendero ashor mare ipokin Osiruwe le limi unikigiro Wore Erema Fest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus yuwa hookup le duty ya entertainment yutumo yu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumo yu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu chonjilingi nitomo ni uniyake kiyake Safaricom.